0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
6: Selamat pagi teman bro 2.

Pro 2 dan di pagi hari ini masih barengan Aldi. Buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Harmoni dan Tanah Melayu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bertepatan dengan hari radio ke-81 teman Pro 2. Oi, ngomongin tentang hari radio teman Pro 2, pastinya untuk di pagi hari ini banyak banget yang pengen ngasih ngasih ucapan teman Pro 2. Dan ucapan yang pertama yang bakalan Aldi bacain itu adalah, di sini ada Nia. Hai Kak Nia, selamat pagi. Jadi kan Aldi nanya teman Pro 2, radio itu pernah bikin kamu ketemu sama atau kenal dengan seseorang gak sih? Dan jangan lupa juga ucapannya dong untuk hari Pro 2 ya, hari radio Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Alright, kalau kata si Kak Nia, dia bilang, selamat pagi Aldi, selamat pagi juga, selamat hari radio. Ngomongin tentang radio, aku pernah banget kenal seseorang gara-gara radio. Waktu itu aku sering banget request lagu, dan ternyata ada satu pendengar lain yang request lagu yang sama juga. Awalnya tuh kayak cuma saling baca nama, saling dengar aja, lama-lama jadi penasaran, dan akhirnya kami saling follow di sosial media, dan dari situ jadinya sering ngobrol. Ternyata banyak banget ya kesamaannya, dari selera musik yang sama, sampai ternyata pernah sekolah di tempat yang gak jauh dari sekolah aku. Sampai sekarang masih berteman baik. Menurut aku sih, salah satu hal yang bikin radio tuh punya tempat spesial, karena radio tuh bukan cuma soal dengerin musik atau penyiarnya ngomong, tapi kadang dari suara yang kita dengar itu bisa membawa kita ketemu orang baru yang gak pernah kita sangka. Ih, selamat hari radio untuk Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Semoga selalu jadi tempat untuk aku berkeluh kesah dengan topik-topiknya, dan untuk orang lain juga. Terus jadi teman terbaik kamu. Thank you so much buatnya Kania yang udah bergabung barengan Aldi di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 lainnya, Aldi tunggu ya teman Pro 2.

Pradua dan kita lanjut lagi teman Pradua untuk bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa, kita check and recheck dulu satu persatu kali ya teman Pradua. Oke, mana nih, coba kita cek dulu nih. Oke, ada Kak Putri, selamat pagi Kak Putri. Kita mana nih Kak Putri? Oke, kata Kak Putri dia bilang, kalau ditanya radio pernah bikin aku kenal sama seseorang, jawabannya iya banget gitu. Aku dulunya awalnya cuman kayak pendengar biasa aja, di tiap pagi dengar radio sambil siap-siap mau pergi kerja. Terus ada satu hari informasi tentang sebuah kegiatan komunitas yang disampaikan di radio itu gitu. Nah aku coba datang, awalnya sendirian dan agak malu juga karena gak kenal siapa-siapa kan. Dan ternyata dari kegiatan itu jadinya banyak kenal orang gitu. Sampai sekarang beberapa di antaranya malah jadi teman dekat dan sering ngopi bareng. Dan kalau dipikir-pikir lucu juga ya, kalau waktu itu aku gak dengar radio mungkin aku gak pernah datang dan gak akan punya circle seperti sekarang itu teman Pradua. Nah jadi buat aku radio itu sebenarnya punya kekuatan untuk mempertemukan orang. Dan aku pengen ucapin untuk Pradua RRI Tanjung Pinang, selamat hari radio, tetap jadi suara yang dekat banget dengan anak muda, tetap jadi teman terbaik untuk berbagi cerita. Semoga semakin banyak orang yang menemukan teman baik lewat radio. Thank you so much buatnya Kak Putri udah gabung barengan Aldi di pagi hari ini.

0: saudara. Demikianlah sebuah
1: masih barengan Aldi Rumah Pro 2. Dan untuk di pagi hari ini, buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Terjepinan, jangan pindah frekuensi dulu. Untuk di pagi hari ini kita masih ngebahas tentang kamu yang dimana punya pengalaman ketemu dengan atau kenal dengan seseorang teman Pro 2 di radio. Kalau tadi sudah ada Kak Putri, terus juga ada Kania. Dan di sini coba kita dengar dulu ada siapa yang udah bergabung barengan Aldi Rumah Pro 2. Kita coba cek dulu. Tidak ada nama ya, cuma nomor doang. Selamat pagi Aldi, selamat pagi juga. Aku pernah banget dulu sering dengerin Pro 2 pas perjalanan pulang. Ah, thank you banget. Sekarang masih dengerin kan? Masih dong, karena kan ini udah gabung berarti masih dengerin dong. Dan dulu sering banget ikut kirim WA, akhirnya aku jadi kenal sama beberapa pendengar lain ternyata. Juga sering aktif di program yang sama. Awalnya cuma tahu nama, terus tahu saling kenal dan akhirnya pernah ketemu langsung. Wih, gokil. Yang paling seru itu ketika pertama kali ketemu kayak rasa, oh ternyata kamu yang selama ini muncul di radio. Hahaha. Cobel banget, sumpah parah. Ih, padahal sebelumnya cuma kenal dari nama aja, dari situ jadi teman sampai sekarang. Ya menurut aku sih itu magicnya radio ya, di kita nggak selalu harus bertemu secara langsung untuk merasa dekat gitu. Kadang cukup dari suara, cerita, lagu, sama interaksi kecil aja setiap hari. Selamat hari radio untuk seluruh keluarga besar Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Thank you so much buat kamu. Namanya gak ada lagi ya. Semoga Pro 2 makin keren, amin. Makin dekat sama anak-anak muda, amin. Dan selalu punya cerita di teman cerita yang baru. Aidi, thank you so much. Ya lagi, kita di teman cerita tuh pasti selalu punya cerita-cerita baru gitu. Halo, di sini sudah ada siapa lagi yang udah? Halo Aldi, aku Ciko. Hai Ciko, senang sekali sih dengerin Aldi. Wah, ini aku kenal banget ini Ciko ya. Hai Ciko. Ciko ini juga dulunya dia sebagai penyiar radio teman Pro 2. Kayaknya seru kali ya kalau aku telepon dia teman Pro 2 untuk bisa ngobrol bareng di pagi hari ini kali ya. Coba kita telepon bareng deh ya. Mana tahu diangkat teman Pro 2. Semoga aja sih diangkat ya. Kalau diangkat kita coba ajak ngobrol bareng. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Aldi.
1: Tiba-tiba banget kan? Tiba-tiba banget tuh. Langsung ditodong. Di mana nih, Ciko?
2: Apa, Pak?
1: Di mana nih sekarang posisi?
2: Biasa, di hatimu.
1: Siap, di hatimu. By the way, teman Pro 2, kenalin ini Ciko. Ciko ini juga sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta yang ada di Tanjung Pinang. Ciko, gimana? Sudah lama nggak siaran?
2: Kita live report ya, Di.
1: Nggak dong, nggak. Jangan ya. Oh, nggak ya. Dong. Kalau live report nanti kita cari buka bareng ya, buka bersama. Ciko, gila udah lama banget ya Ciko kita nggak siaran bareng ya Ciko.
2: Udah lama banget.
1: Udah
2: ya.
1: Lama banget. Dulu waktu di radio. Tahunnya. Bener. Dulu waktu di radio swasta kita siaran bareng di program apa Ciko? Boys Corner ya Ciko.
2: Boys Corner.
1: Iya kan?
2: Tapi aku pernah jadi penyiar itu loh, sekolahan loh.
1: Oi, di Pro 2?
2: Iya.
1: Widi, apa sih sebutannya dulu penyiar sekolahnya di Pro 2? Gitar remaja.
2: Gitar remaja.
1: Gitar remaja. Widi, jadi lulusan gitar remaja ceritanya nih.
2: Yo.
1: Asik. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Gak usah disebutin kali ya, udah tua soalnya kan. Iya Ciko, 2010. Oh, 2010.
2: 2010-2011an gitu.
1: Oh, cukup tua ya Ciko ya.
2: Tua lah Pak, tapi kan muda.
1: Iya kan. Iya bener. Berarti itu pertama kali di Pro 2 itu waktu itu gitar remaja. Oh, keren. By the way, kangen gak sama siaran?
2: Kangen banget lah.
1: Oh iya.
2: Ada mau ngajakin siaran enggak?
1: Aduh, ini lagi siaran nih kan bareng nih.
2: Oh iya.
1: Iya kan? Secara mendadak lagi aku.
2: Dong, lagi siaran hari ini.
1: By the way Ciko, sehat banget dong, parah enggak? Kalau enggak aku enggak sehat enggak akan bisa dengerin nih teman Pro 2 semuanya kan. Jadi kita harus sehat dulu.
2: Sama Pak Aldi ya.
1: Hah? Kok gitu? Jangan rindu, Boys rindu corner. Rindu tuh berat. Cukup aku aja.
2: Bilan.
1: By the way Ciko.
2: Bola Pak Ariel.
1: Kalau aku Boril sih. Iyo, kalau Dilan terlalu muda ya. By the way, apa yang paling dikangenin waktu siaran Ciko?
2: banyak lah.
1: Oh iya.
2: Banyak pengalaman siaran, banyak jumpa kawan, jumpa orang-orang baru.
1: Terus?
2: Banyak ketemu dengan relasi baru.
1: Oh.
2: Banyak.
1: Oke. Okay.
2: Belajar public speaking yang paling penting.
1: Oh iya dong, benar ya banget. Kan? Ya itu penting banget.
2: Kan mahal ya.
1: Benar. Betul.
2: Di radio.
1: Iya, yang gratisan tapi dapat pengalaman banyak ya.
2: Iya,
1: dapat duit lagi. Ih, lumayan enak banget itu. By the way, iya, berarti terakhir siaran kapan kok? Masih ingat enggak?
2: Terakhir aku siaran kapan? Udah lama banget lah.
1: 2020? 2020 ya?
2: Iya, 2020.
1: 2020 terakhir siaran ya.
2: Terakhir siaran.
1: Setelah itu berarti enggak ada siaran lagi ya?
2: Nggak ada siaran lagi karena udah kerja jaga anak.
1: Oh iya benar, udah punya keluarga ya. Family is number one, you know.
2: Iya, aku lagi dengerin Aldi juga kan tadi kan.
1: Oh iya.
2: Jalan. Iya, Aldi siaran
1: nih. Iya dong. Iya, thank you so much lo, selalu pantau lo. Iya, aku aja yang masih. Berarti aku doang nih yang family is number two berarti ya. Oke deh Chico, ada pesan dan pesan gak untuk Hari Radio Nasional ke-81 ini menurut sebagai Chico seorang radio, mantan penyiar
2: radio ya.
1: Terus
2: mengudara, tetap di udara.
1: Yes.
2: Slogan RRI ya.
1: Yoi.
2: Terus kreatif.
1: Terus
2: Pak, handphone siapa Pak?
1: Gak tahu ya, handphone orang soalnya ada di situ ya. Gak usah dihiraukan, lanjut lagi.
2: Udah gitu aja Pak. Dulu teleponnya Pak.
1: Sudah. Gak usah. Ya ini handphone orang soalnya pengen saya banting rasanya ya.
2: Itu aja.
1: Pengen dengar lagu apa kok? Pengen dengar lagu apa kok?
2: Apa ya yang enak ya?
1: Apa tuh?
2: Aku udah lama banget deh. Oh ini
1: apa tuh?
2: Megan Trainor kan udah lama ya.
1: Wih, Megan Trainor ya. Yoi. Iya,
2: ya,
1: apa tuh yang mana tuh?
2: All About That Bass.
1: Widi.
2: All About. Memori banget aku dulu kalau siaran sama Pak Aldi pasti kalau lagi itu joget-joget kan, Pak.
1: All About That Bass ya. Tunggu aku cari. Takutnya enggak ada ya karena udah lama. takutnya nggak ada kan udah iya takutnya malah udah nggak ada old yang lain deh selain itu deh apa ya yang lain deh apa aja apa aja oke deh siap-siap aku puterin Megan Trainor juga mungkin kali ya boleh kali boleh thank you so much ya Pak sehat-sehat thank you so much waalaikumsalam itu dia teman pro 2 obrolan kita bersama Chico dan Chico itu juga salah satu mantan penyiar yang ada di Kota Tanjung Pinang di salah satu radio swasta yang ada di Tanjung Pinang thank you so much buat kamu teman pro 2 abis ini jangan beda frekuensi kamu akan dengerin beberapa lagu yang bakalan temenin kamu sampai dengan jam sampai malam lah pokoknya teman pro 2 jadi tetap dengerin terus aja alright.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan ini.

0: bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Masa mie ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend kan juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini, bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

0: Martiani, Kabupaten Rempang, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu. Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu abis putus sama Eko kan galak tuh kayak gini juga. Kan. Pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Wah, tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajib balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling itu buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
0: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku. Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
2: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
3: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
2: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
3: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
2: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
3: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
2: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
3: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
2: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
3: Iya. Udah. Sini. Makasih.
2: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
3: Sini lo kok.
0: Hah?
4: kalau aku sih
3: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
3: mulut tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
3: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
4: Iya,
3: lumayan.
1: Mau.
3: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
3: Tapi bikin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Baru FM Tanjung Pinang.

Topre 2. Udah waktunya nih ngobrolin tentang kuliner. Ngomongin makanan Indonesia tuh kayak gak pernah ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada aja. Masing-masing daerah juga punya makanan dengan karakter rasa yang beda-beda. Ada yang pedasnya nampol, gurihnya kuat, kayak rempah, manis, asam, sampai yang kelihatannya itu sederhana tapi justru bikin kita nambah nasi berkali-kali. Salah satu contohnya tuh ayam kecap. Tadi Adel baru aja makan ayam kecap teman Pradua. Siapa nih yang kalau di rumah ada ayam kecap juga nasinya auto nambah banget. Ayam yang dimasak dengan kecap, bawang, dan berbagai bumbu ini juga kelihatannya simple, tapi justru kesederhananya itu yang bikin ayam kecap itu jadi makanan yang deket banget dengan kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Dan yang menariknya, ayam kecap juga gak punya satu versi yang benar-benar sama loh teman Pradua. Tiap rumah itu punya racikannya sendiri. Ada yang manis banget, ada yang gurih, ada yang pedas pakai cabai, ada yang ditambah tomat, jahe, daun salam, sama rempah-rempah tertentu. Jadi bisa dibilang satu nama, seribu rasa versi rumah masing-masing.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih barengan sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu di Santai Siang. Nah, kalau tadi kan Adel sempat ngobrol tentang ayam kecap yang di mana, walaupun namanya itu ayam kecap, di setiap rumah namanya memang ayam kecap, tapi punya resepnya tersendiri. Coba deh kita cek nih, ayam kecap kamu tuh tipe yang mana? Ada yang kuahnya banyak sampai enak banget buat disiram ke nasi, ada yang dimasak sampai kuahnya tuh menyusut dan kecapnya nempel banget di ayam. Ada juga yang manis banget, ada yang justru pedes karena cabenya nggak nanggung-nanggung sama Pradua. Bahkan cara makannya juga beda-beda ya, ada yang harus pakai nasi anget, ada yang ditemenin telur dadar, ada yang wajib pada kerupuk, ada yang pakai sambal, dan ada yang cukup ayam kecap plus nasi putih aja udah perfect tuh. Makanya makan Nusantara tuh emang menarik banget ya. Resep yang sama bisa berubah ketika masuk ke dapur yang berbeda, karena setiap keluarga itu punya signature taste-nya masing-masing.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pada waktunya ini Teman Pradu adalah ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Wow, informasi dari mana nih Del yang bakalan kamu update? Nah ini nih kabar terbaru Teman Pradu. Dari mana? Dari dunia sepak bola. Jadi Teman Pradu, Timnas Indonesia 20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027, di mana juara grup H Garuda Nusantara ini mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan Teman Pradu. Nah, kita bakal lihat pokoknya nanti bakalan seperti apa juga keseruannya dari banyaknya pertandingan-pertandingan dari timnas kita nantinya Teman Pradu, karena gak hanya dari dunia sepak bola aja nih nantinya, tapi juga dari basket, voli, atau bahkan di olahraga yang lain.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda.

0: kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adel, sama Prado yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan kita juga masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Ini buat kamu yang ngikutin banget ya, Persija, Persib. Ini kan heboh banget. Aku tuh kalau misalnya lagi ngeliat instastory kayak teman-teman aku lagi dari sana tuh Persib Bandung kan ya? Kita ya, Persib Bandung ya? Ya kan? Nah, itu mereka kalau misalnya Persib habis tanding tuh teman Pro 2, macetnya ada banget. Sama kan juga kayak Persija. Dan informasi terbarunya, ini ada izin yang keluar ya. Persija versus Persib resmi digelar di GBK pada 12 September. Wow, besok banget nih teman Pro 2. Jadi Persija Jakarta akhirnya ini ngedapetin kepastian untuk menjamu Persib Bandung di Jakarta. Duel Persija versus Persib dalam pekan kedua Super League 2026-27 dipastikan digelar di GBK teman Perdua, tepatnya hari Sabtu ya. Dan kepastian ini juga menjadi kabar gembira untuk pendukung Persija pastinya, The Jackmania. Pasalnya Macan Kemayoran terakhir kali menjamu Maung Bandung di Jakarta itu justru sebelum Covid 2019. Udah lama banget tuh teman Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: irisan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga, ke Penaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.

0: balik udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa dan menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Tom Fredua. Ngomongin film Indonesia, ini ada kabar baik menarik dari Mbak Im Wong ya. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini kembali ngedapatin apresiasi dan kali ini masuk 4 nominal nominasi di Cinemax. Menariknya, Mbak Im sendiri bilang apresiasi ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Jadi bukan cuma soal siapa yang ada di depan kamera, tapi juga kerja keras orang-orang di balik layar. Ooh, that's so sweet. Karena apresiasi yang luar biasa ya, nggak hanya yang ditampilkan, tidak hanya di depan layar tapi juga di belakang layar Teman Pradua. Bayu Mung sendiri juga bersyukur Semua Akan Baik-Baik Saja ini dapat respon baik, tapi dia juga tidak menutup kuping terhadap ya kritikan atau saran-saran, karena ingin mendengarkan juga masukan apa sih yang akan didapatkan oleh Baim dan tim nih, mungkin di kedepannya bisa diperbaiki lagi Teman Pradua. Semua Akan Baik-Baik Aja ini gak hanya menghadirkan cerita untuk menghibur penonton, tapi Baim juga menyelipkan pesan personal ya dalam film tersebut Teman Pradua. Jadi gimana? Apakah kamu sudah menonton film Semua Akan Baik-Baik Saja Teman Pradua? Kalau kamu belum nonton, jangan lupa buat nonton. Sekarang kamu support tuh film anak bangsa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: You're listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan pasti juga masih barengan sama Adele, teman Pradio yang nemenin kamu di santai siang. Ini gue masih informasi dari dunia entertain buat Blink dan penggemar K-pop. Rose Blackpink dikabarkan akan comeback solo lewat single New Trick pada 17 September 2026. Yang menarik ya, video musik ini direkam menggunakan iPhone 18 Pro dalam kolaborasi dengan Apple. Kalau idol favorit kamu comeback, kamu tipe yang langsung streaming lagunya atau justru nunggu MV-nya dulu aja deh, Del? Baru deh aku pengen buat dengerin dan juga sekalian nonton lagunya.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

Sama Pradio, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi banget. Aku nemenin kamu di santai siang sampai kita sekarang udah mau jam 3, 2 menit lagi teman Pradio. Mungkin ada yang jam 3 juga sama kayak aku, udah clear, udah kelar banget kerjaannya. Jadi selamat menikmati weekend kamu nanti. Aku Adele, aku pamit dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI. Sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Untuk di sore hari ini sudah bersama dengan Angela Mercilandari yang siap menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. By the way, hari ini merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia maksud aku, alias ulang tahunnya RRI yang ke-81, yang dimana umur kita tuh sama sebenarnya dengan usia Indonesia, negara kita. Dan juga teman berdua, tentunya untuk semangat mengudara kita tentunya akan terus berkobar untuk terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kepada pendengar kita yang setia juga. So stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
2: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
3: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
1: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
2: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. AJR, touch you feeling full. Oh my god, what does it mean? By the way, teman Pre 2, ini kita masih ada di Watch on Kepri ya, sampai dengan jam 4 sore nanti. Oh iya, nanti jam 4 kita bakalan masuk ke informasi seputar yang viral dan juga update. Kira-kira ada informasi terbaru apa, nanti kita bakalan masuk ke situ. Teman Pre 2, untuk informasi di sore hari ini ya, terkait dengan Watch on Kepri, ini aku mau ngomongin terkait dengan kualitas udara di Kota Tanjung Pinang yang masih berada pada kategori sedang, walaupun konsentrasi partikel halus PM2,5 ini mengalami peningkatan. Dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan juga KB Kota Tanjung Pinang yaitu Pak Rustam, menghimbau untuk warga-wargi Tanjung Pinang, terutama kelompok rentan, mengurangi paparan polusi terutama ketika beraktivitas lama di luar ruangan. Dan berdasarkan hasil pengukuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, konsentrasi PM2,5 ini meningkat dari 17,5 mikrogram ya tanggal 4 September 2026, yang dimana untuk saat ini updatean terbarunya sudah ada di angka 24,9 mikrogram dengan pengukuran terbaru. Kualitas udara dalam kategori sedang ini masih bisa diterima sebenarnya secara umum, tapi masyarakat yang sangat sensitif terhadap polusi udara ini bisa aja mengalami dampak kesehatan dalam kondisi tertentu. Untuk anak-anak, lansia, masyarakat yang punya riwayat penyakit jantung atau paru-paru, ini dihimbau lebih berhati-hati lagi. Makanya tuh mau Pre 2, pakai masker yang mampu menyaring partikel halus ya, karena masker itu penting untuk menghindari kita dari segala macam polusi yang tidak terlihat oleh mata kita yang secara fisikal ini guys. Jadi harus menggunakan masker, right? Itu dia, nanti kita lagi lebih lanjut lagi membahas seputar informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana gak ada satupun kendaraan bermotor, namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oh, kita mau Pro 2, kita masih ada di sore ceria ya, sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan sampai di jam 5 nanti kita bakalan membahas informasi-informasi viral dan juga update. Dimana untuk di jam 5 nanti bakalan ada ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Untuk yang sekarang lagi rame banget diperbincangkan, ini terkait dengan 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang baru saja tewas ditembak ketika dalam perjalanan dinas meninjau program cetak sawah di Distrik Mulyama, Papua Pegunungan. Sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Timur hari Rabu kemarin, 2 hari yang lalu. Dan ketiganya merupakan bagian dari rombongan 11 orang yang bergerak dari Wamena menuju lokasi kegiatan. Korbannya adalah Aprida Rapi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Jayawijaya. Kemudian ada Derha Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan, serta Willy Mbui yang merupakan CPNS Kabupaten Jayawijaya. Penembakan ini dilakukan oleh sejumlah orang dengan senjata yang diduga berasal dari kelompok KKB wilayah Nduga, Tema Pro 2. Dan memang polisi menyebut sudah mengantongi ciri-ciri sekitar 8 pelaku setelah melakukan olah TKP pada hari Kamis. Sementara tim gabungan Operasi Damai Chartens 2026 ini masih melakukan pengejaran ya. Media sebelumnya menyebut bahwa kelompok Egyanus Kogea TPNPB Kodap 3 Nduga Maderakma sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas penembakan yang satu ini, teman Pro 2. Dan ya memang ini menjadi viral karena udah kemana-mana juga mencuat beritanya kemana-mana, teman Pro 2. Dan semoga ya untuk para pelaku bisa segera tertangkap, karena ini kita gak pernah tahu motifnya apa. Tapi kasihan sekali 3 orang harus merenggut nyawa dalam kejadian ini ketika mereka sedang bekerja ya untuk jam dinasnya pada waktu itu.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Eh, aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
1: Widih, makasih ya. Makan juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Nanti gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Tebak Pro 2. Untuk informasi yang selanjutnya nih ya, pengen aku informasiin dari Nona yang baru aja ngerilis lagu baru lagi teman Pro 2 ya. Dan kali ini gak main-main soal durasi. Speaker Freaker The Long Song hadir dengan durasi 13 menit. Mohon maaf nih, ini kalau misalnya masuk ke playlist kita 13 menit nih, 13 menit banget nih. Ini pastinya jauh lebih panjang dari lagu pop pada umumnya. Bukan typo, bukan versi extended yang kepencet, tapi emang salah satu lagu yang sengaja dibuat sepanjang itu. Kalau aku bilang sih ya, ini ya, kalau penyiar udah muterin lagu ini, satu lagu tuh kerasa kayak dua, udah muterin dua atau tiga lagu gitu ya. Tapi udahkah kamu mendengarkan untuk cuplikannya teman Pro 2? Mungkin aku akan sedikit memberikan kisi-kisi ya, seperti apa sih lagu Speaker Freaker ini. So ini dia lagunya, kayak gini guys.

aku tuh ya teman pro 2 ya, tiap kali ngeliatin mereka nyanyi tuh ya, aku tuh langsung kayak terpikatnya tuh bukan sama suara mereka aja, bukan sama lagunya, tapi emang mereka nih perempuan-perempuan yang cantik banget gitu ya. Apalagi Christy nih kayaknya yang paling terkenal untuk di grup yang satu ini. Menurut aku semuanya tuh punya karakter ya, dari Shaz, terus juga Christy, and then Esther, Baila, semuanya tuh punya karakter mereka masing-masing gitu loh, ngerti gak sih maksud aku? Dan emang Nuna nih sekarang lagunya lagi banyak-banyaknya yang baru, dan juga nama mereka lagi naik-naiknya juga ya. Kira-kira dari semua lagunya Nuna, mana nih teman perdua yang paling mencuri hati kamu? Kalau aku sih bilang Rollerblade kayaknya masih yang paling utama ya saat ini guys ya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si kris QRIS ini? Bacanya kris atau QRIS sih sebenarnya? Tahu gak sih? Pembacaan yang benar itu kris, bukan QRIS. Jadi, kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah jam 5 sore, teman Pro 2. Artinya kita bakalan masuk ke topik untuk di sore hari ini. Dan karena hari ini merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, mungkin kita bakalan ngait-ngaitin ya untuk informasinya. Nyenggol-nyenggol, asik nyenggol-nyenggol gak tuh, yang juga berkaitan dengan radio. Yes, lewat radio. Radio. Ingat banget pertama kali aku denger radio itu dulu waktu aku masih SD. Tapi aku udah mulai intens dengerin radio itu waktu aku SMP. Jadi memang dari dulu ya teman Pro 2, yang sering aku dengerin itu emang Pro 2. Ini gak peres ya, bukan karena aku siaran di Pro 2, tapi memang aku dulu sering banget dengerinnya itu Pro 2. Waktu di zaman-zaman aku masih sekolah dulu, itu penyiar favorit aku itu ada Mbak Eza Bintang. Aduh, Mbak Eza Bintang yang sekarang siarannya udah pindah ke Pro 1 ya, yang kalau misalnya kamu denger untuk suaranya itu nama udaranya Lizawati. Dulu nama siaran di Pro 2 itu Eza Bintang. Dan juga Kak Joji. Kak Joji tuh juga termasuk salah satu penyiar yang aku tuh dulu sering banget dengerin pas aku masih sekolah. Jadi unpredictable sekali ketika waktu SMA ikut audisi siaran Gitar Remaja terus lolos, ketemu sama idola ya, yang selama ini kita cuma denger lewat radio aja. Tapi sekarang udah bisa untuk bertatapan secara langsung, tatap muka. By the way, teman Pro 2, pertanyaannya untuk di sore hari ini tuh sebenarnya simple aja. Kalau dari kamu sendiri, kapan pertama kali dengerin radio? Itu dengerinnya lewat radio, bener-bener radio fisik kah? Atau emang udah dengerin radio itu lewat zaman-zaman HP center yang pakai headset dicolok gitu kan, supaya dapat sinyal frekuensinya dan segala macamnya lah. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, aku dari SD tuh udah dengerin RRI deng. Karena aku kan dulu kan punya mama tuh kan kerjanya di perpus ya. Jadi di perpus tuh emang setiap pagi nyetel berita-berita yang ada di Pro 1. Biasalah ya, kayaknya orang-orang tua tuh suka banget dengerin berita-berita tuh lewat radio kan dulu-dulu kan. Jadi secara gak langsung tuh aku udah dengerin radio RRI itu dari zaman aku masih SD banget ya. Dari radio ke HP center, sampai sekarang udah ada tersedia di streaming juga dan lain sebagainya guys. Oke, boleh diceritain sama Angela. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital. Dan karena hari ini adalah hari radio, jadi aku mau puterin lagu dari Shell on 7 dengan Radio.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alon 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di sore ceria. Aduh, kok susah banget ya nyebutinnya ya. Mau saya hai dulu buat Bang Satria. Halo, selamat sore. Sore yang jelas, gimana kabarnya hari ini?

puji Tuhan baik ya, selalu baik, semangat juga karena hari ini hari radio jadi harus berkobar-kobar ya untuk semangatnya. Selamat hari Radio Nasional Angela, thank you so much. Pertama suka denger radio itu pas SD, masih pakai radio tape gitu. Serius, masih yang pakai tape gitu ya. Yang bisa untuk kaset yang apa sih namanya? Kaset yang pita-pita itu, tapi bisa juga nyambung ke radio yang antenanya tuh benar-benar harus diatur supaya dapat sinyal yang bagus ya kan. Terus ke HP yang masih pakai antena, sampai sekarang udah mulai pakai streaming. Yang buat aku suka denger radio itu public speaking penyiarnya, karena bagi aku nyawa utama dari radio itu adalah penyiarnya, bukan dari lagunya. Betul sekali. Kalau orang-orang tuh banyak yang bilang ya, teman-teman berdua, yang mereka tunggu tuh ketika lagunya diputerin gitu. Sedangkan kalau Angela tuh mungkin dari dulu tuh selalu nunggu callingan penyiarnya, karena aku punya idolanya kali ya di situ ya. Dan juga ketika ada momen dimana dulu tuh ada acara-acara kayak Dear Eza, kayak Diary Pro 2 gitu ya, terus ada cerita-cerita Kribo, kumpulan cerita bohong, itu tuh dulu aku pernah ngirim. Dan ketika ngirim cerita-cerita kayak gitu tuh bikin kita tuh jadi nunggu gitu tuh, mau produk kapan karya kita bakalan dibacain. Nah, thank you buat Bang Satria, dan katanya mau requestnya lagu dari Tasya Kamila, Say No. Makasih Angela, selamat hari Radio Nasional, thank you juga. By the way, tambahan sedikit Angela, aku pertama tahu RRI Tanjung Pinang itu memang dari klipnya Wulan yang viral. Tapi salah satu alasan aku bertahan denger RRI Tanjung Pinang itu public speaking Angela yang enak banget, gak kaku. Masa sih bang? Jadi malu nih. Ini saat ini juga nih ketika baca chat ini, aku langsung pengen terbang tuh ke Sumbar. Serius, aku datangin Bang Satria ke sana. Thank you. Tapi gak peres kan ya? Nanti peres, kalau peres, aduh sedih deh aku. Thank you Bang Satria, sehat selalu ya untuk kamu. Jadi membuat aku semakin semangat siaran setiap harinya. Jangan lupa untuk station terus di jam-jam aku. Jadi ini ya, jadi kayak salting sendiri nih. Oke deh, langsung aja kalau gitu kita puterin sesuai dengan requestannya Bang Satria. Di sini ada Tasya dengan Say No, spesial buat Bang Satria yang request. Semoga semakin semangat dan juga setia dengerin kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Ku

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro. Aku joggingnya weekend aja.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di segmen Sore Ceria. Dan masih aku tungguin banget nih jawaban kamu sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi santai aja, kalau misalnya mau ikutan join, ngetiknya pelan-pelan aja juga. Dan by the way, ini sudah ada dari Kak Dwi yang juga ikutan bergabung. Selamat Hari Radio Angel, selamat Hari Radio juga. By the way, katanya pertama kali aku dengerin radio itu dulu waktu masih SD banget, itu karena orang tua di rumah suka dengerin radio, cuma sekedar denger-denger aja. Terus waktu aku zaman SMA, radio tuh lagi hits-hitsnya banget, jadi sempat dengerin, yang benar-benar setiap hari dengerin. Dan kemudian sampai sekarang sudah bisa streaming Pro 2 Tanjung Pinang, walaupun itu di luar kota Tanjung Pinang ya. Anyway, katanya mau requestnya ikutan aja Selamat Hari Radio untuk RRI Tanjung Pinang dan juga RRI di seluruh Indonesia. Semoga jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Right, itu kita punya ini ya, semboyannya RRI, sekali di udara tetap di udara. Oke, thank you. Supaya semakin semangat membara, aku yang pilihin lagunya kan, berarti yaudah kalau gitu aku mau pilih lagu Kita Kesana, karena setiap masa ada ceritanya, setiap cerita ada masanya. Dan mungkin teman Pro 2 juga punya cerita dan masa ketika dengerin radio yang berkesan buat teman Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam pekat bernama petis. Petis berasal dari daerah pesisir Jawa Timur, terutama Surabaya, Madura, dan sekitarnya. Bumbu ini dibuat dari rebusan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta orang.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi ada satu yang ketinggalan teman Pro 2, belum aku bacain untuk di malam hari ini. Selamat malam buat Bang Anjas ya. Hai hai madam yang jelas, hari ceria dan selamat hari Radio Nasional ya madam. Thank you. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah ya. By the way, aku dengerin radio itu udah dari aku SD sekitar tahun 2006 sampai tahun 2012-an pas aku SMP. Mulai dari radio tape yang pakai kaset pita, lanjut ke HP merek Nokia itu yang kalau mau putar radio tuh harus dicolok headset gitu kan. Kalau enggak ya enggak bisa, dan itu aja masih kurang jernih gitu suaranya. Harus diputar-putar headsetnya sampai jernih suaranya. Ih, relate banget lagi. Dan di tahun 2016 aku kembali dengerin radio dengan kualitas suara yang jernih. Terus ada aplikasinya juga. Dulu yang aku denger itu lebih ke radio swasta yang ada di Jakarta ya, dan juga sering ikut gabung di topiknya via telepon. Bahkan kayak ada event aku selalu ikut. Nah, terus semenjak Kak Ulan viral, aku jadi pendengar setiap Pro 2 Tanjung Pinang. Eish, mantap sih. Dan jujur, benar yang dibilang sama Bang Satria, yang bikin bertahan itu karena public speakingnya Angela. Aku mau terbang ke atas langit sekarang juga nih. Sekarang nih, sekarang banget nih. Tolong tahan aku. Karena emang benar-benar public speakingnya keren banget nih ya Kak Bang. Setiap iftalk bareng sama Mbak Siska atau Mbak Fitri selalu ada yang dicatat. Selalu penasaran sama catatan yang Angela tulis. Catatannya tuh ada dalam satu buku sih ya. Kayaknya dari awal aku siaran di sini 2022 sampai sekarang tuh catatannya tuh masih ada. Dan ya itu jadi kayak arsip ya. Iya ampun, kamu merhatiin aku banget nih. Boleh dong setiap catatan iftol itu dibikin story IG madam. Siap nanti ya. Aku akan mewujudkan apapun permintaan dari pendengar-pendengar aku yang setia ini. Ya ampun, lucu banget. Sabar, aku mau balas nih. Ya ampun, ya ampun, lucu banget. Nah, aku balas juga di WhatsApp-nya langsung. Dan ketika di podcast itu aku juga nyimak banget sih, meskipun sambil ngojol ya. Dan awal kenal Angela itu waktu awal gabung sama Adele di penghujung sore ceria pas jam 8 malam mau ganti Angela penyiarnya. Dan Adele bilang nitip lagu yang Anjas request, boleh gak nih? Dan Angela bilang boleh dong pastinya, dengan syarat nanti gabung di jaga malam ya. Aku udah lupa sih, tapi jadi berkesan banget nih untuk kita-kita penyiar nih kalau diingetin yang kayak gini-gini. Sama salah satu hal yang aku suka ya dari pendengar kita yang satu ini, teman Pro 2. Jadi Bang Anjas tuh gak pernah absen untuk ikut setiap topik yang ada di Pro 2 kan. Dan kita tuh kadang harus bikin flyer.

tapi namanya manusia, ada aja yang namanya lupa dan segala macam. Ujung-ujungnya lupa untuk nulis topik. Dan kadang aku sampai ngelihat nge-scroll ke atas gitu loh, topik apa ya hari ini ya, topik apa ya di tanggal segini ya, karena semuanya Bang Anjis pasti ikutan join. Requestnya lagu dari Just Cause You're My Sketchy. Semangat siarannya berdama-dama Angeles. Ada juga bahagia selalu. Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Makasih banget Bang Anjes. Oh my God, so touch ya. Tersentuh sekali aku membacanya. Panjang-panjang loh ini sambil ngojol, tapi menyempatkan diri untuk bercerita dengan sepanjang ini. Thank you ya Bang Anjes ya. Good luck untuk ngojolnya, semangat, dan mungkin sekarang lagi sama Ayang kali ya, asik.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Laksmi Pamunca adalah seorang penulis dan penyair dari Indonesia yang dikenal atas karya-karyanya yang berkualitas dan mendalam. Dan Sri menjadi salah satu karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Novel berjudul Sri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Saraswati atau Sri dan sejarah keluarganya yang kaya. Cerita ini mengangkat berbagai tema yang kompleks seperti identitas, cinta, konflik keluarga, dan perjalanan spiritual. Sebagai tokoh utama, Sri diceritakan sebagai perempuan yang lahir dari keluarga berlatar belakang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan di Indonesia. Melalui kacamata Sri, pembaca diajak mengikuti jejak sejarah keluarganya yang panjang, termasuk perjalanan generasi-generasi sebelumnya dengan memperkenalkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Dari keluarga Sri tersebut, novel ini juga mengeksplorasi berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dengan penggambaran yang indah dan detail. Sementara itu, Laksmi Pamuncak juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual Sri yang mencari makna dan tujuan hidupnya. Dalam pencariannya itu, Sri terlibat dalam berbagai pertanyaan filosofis dan moral yang menggugah pemikiran, serta menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Novel ini dipuji karena gaya penulisan yang indah dan narasi yang mengalir oleh Laksmi Pamuncak. Sehingga secara keseluruhan, Sri merupakan sebuah karya sastra yang kuat dan mendalam, yang menawarkan sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang memikat melalui mata karakter utamanya.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku. Kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan.
2: Mana? Bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Ah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort. Tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bising lagi. Mungkin kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan gak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak lab gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di labnya itu bukan di dapur. Tapi aku lab di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Ya suka-suka sekolah boy. Sekolah lagi sekarang. Coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku tapi aku diam aja. Sumpah gak jelas udah mimpi aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, apa lagi, Ren?
0: Halo, ya Bu. Ah, lagi di kos, kenapa Bu? Ah, iya. Sorry Bu, sorry kamu Bu, iya.
2: Ren! Ren! Ren!

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucap

1. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Bobby,
3: Mas.
1: Mas Dondot.
3: Alex.
1: Alex. Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Tempatnya. Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal dia.
1: Mangkal. Dan Mas Afi, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Dia Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Nah, iya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAD ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Wah, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Let's go. Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus says to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio
0: Tit
2: Solo, di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti ada. Ya.
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman masih muda banget ada Return to Condor Heroes.
0: Waduh.
2: Oh, kita plesetin tuh.
0: Benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
1: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
1: Siaran,
2: ya. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.

0: kalau ada kata-kata.
1: Iya. Agak enggak bisa ngerem bahasanya.
0: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
1: Bener, bener, saking serunya, saking iya, asiknya gitu kan.
0: Labas. Kita recording aja dulu. Oke. Itu pun banyak yang diedit. Mas ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh enggak apa-apa deh.
1: Oke oke. Okay. Tapi kalau kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus didigitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
1: NFT ya.
0: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
1: Iya benar.
0: Di mobil kita apa ya
2: itu
0: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
0: Bluetooth.
1: Oh ya benar HP. Nah,
0: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
2: ada,
0: juga.
2: Ada langsung
0: ada lagu-lagu lama.
2: Asik.
0: Gitu.
2: Radio-radio swasta.
1: Benar-benar.
0: Nah, ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil deh dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
0: Yang mana? Yang di rumahmu?
1: Eh? Apa itu?
0: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
1: Iya, iya benar, karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
0: Gombloh ada juga sering. Terus
2: itu yang
0: Epit GLD.
2: Madu dan Racun.
0: Madu
2: dan
0: Racun.
1: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
1: Oke. Okay. Asik.
3: Di radio aku dengar lagu kesayanganku

0: duduk berdua denganmu. Ya.
1: Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan
2: radio.
1: Jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok. Frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang zaman Mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh. Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini
2: ya? Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di rumah di anu di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh di rumah. Enggak itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Kan? Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
3: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
2: Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu.

0: cuman ah nasi bungkus sekarang ah, ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit, Mas Edit nih. Hmm. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
0: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
2: Nah,
0: kan
2: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
3: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu. Nah, oh gitu.
3: Nah, dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
1: Oh. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
0: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke. Okay.
0: Banyak man sebenarnya man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
2: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Hmm. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
0: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya, benar. Ahli apa, Mang?
0: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
0: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan enggak mau mereka.
2: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
0: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
0: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa gua?" Oh, makasih Om. Aduh.
1: Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
0: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
0: Kalau kita plusnya ahli enggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
0: Jaran Dor apa.
2: Dia dulu keliaran di area di Solo.
1: Oh iya.
0: Dulu saya aneh.
1: Apa?
0: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke, jualan kopi.
0: Bukan.
1: Oh enggak.
0: Apain? Lotok.
2: Ngerti enggak? Ngerti enggak? Enggak
3: ngerti
2: dia. Aku aja enggak ngerti kok. Itu dulu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
1: dia. Oh iya.
2: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
0: Tahu lah.
2: Lotok itu apa?
0: Lotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: Apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
0: Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu.
0: Dulu.
2: Sekarang?
0: Sekarang
1: ngeslot. Enggak boleh.
2: Aduh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
0: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul. Itu dia.
0: Iya, jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
0: Kalau saya itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
0: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
0: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh ini. Oh,
2: paduan suara ya itu.
0: Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
0: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
0: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini
0: ya. Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: 1, 2.

Hai teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo
1: gitu. Kita generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan. Dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener, saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Lah kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.
3: Ya, jadi cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalau kelas. Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD naik kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester kan ini nggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Cuti nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat.
0: Bener.
2: Dikeluarin.
1: Jangan cuman, kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ramean. Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick. Gitu. Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener. Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Ya doang. Ini komennya telat dia.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Ya, lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik ke sini.
2: Kan cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: Bener.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya kayaknya. Pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abis itu, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan ya, dulu. Penting makan dulu.
1: Bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung, okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Lah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak
0: mungkin. Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya.
1: Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti deh. Bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Jadi cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Iya, Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Dib.
1: Pak Adib. Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Dib karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi
0: oh, sana itu gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya
2: kan. Lu ya. Mau manggil
1: gue. Aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
2: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Yang lain setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Kayak gak merasa dia usul kok.
2: Nah, iya.
0: langsung.
1: Aku lagi ingat-ingat.
3: Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup
1: usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya. Ya itulah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
1: Sekarang masih nyebelin.
3: Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, ya,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa enggak sih sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya.
0: Okay.
1: Gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya, benar. Oke. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah. Music Live Chat.

pulang ke rumahku dengan lesu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatku, ternyata kamu juga gak tahu.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Versi Batak.
0: Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.
3: Apa tuh?

0: hijau
1: dar
0: kurang kencang.
2: Pengen lu kencang banget ini.
3: Kena sendiri.
2: Iya ini di apa nih di ear.
4: Itu tahu enggak waktu
2: ini apa namanya?
4: Headset.
2: Headset.
4: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
2: Mas, tapi volumenya enggak dikecilin tadi.
4: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, "Ini kurang kenceng kan meletus dar." Dia kencengin. Jebol.
3: Jebol.
4: Aku gantiin jadinya.
3: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
4: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
3: Oke.
4: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
3: Oke.
2: Jatuh.
4: Ternyata jatuh. Jatuh di belakang panggung. Dari atas.
2: Kecilan.
4: Dulu
3: hilang. Itu dulu.
4: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
2: Dulu gemuk banget.
4: Suka dikasih kursi plastik tuh.
3: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
4: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Deh. Pernah
2: di hotel juga jebolin kursi.
3: Buset. Dulu ya benar.
4: Makanya sekarang kurus.
3: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
4: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
3: Oke, okay, benar.
4: Salah satu makna mendalam.
3: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
2: Terima kasih.
3: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
4: Hawa. Happy birthday ya.
2: Lagunya apa?
3: Lagu boleh, mau apa? Jen.
4: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih.
0: Oh iya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu, sukses. Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan. Dapat rumah, dapat mungkin.
2: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Kalau ora
0: biasanya enggak bener nih.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
3: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Itu yang
0: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita gitu, lagi.
1: Sudah
0: maafkan aku
1: segala. Sudah.
2: Udah, ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Okay,
0: nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya. Sering
1: pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya lu?
0: Bukan.
1: Jual
0: bukan
1: telur baru penyu.
0: Sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan ya? Di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: yeah, bener.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung.
2: Ya.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih.
0: Bener
2: sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh,
3: kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang.
3: Karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Nggak boleh makan ini malah karena nggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh.
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi gak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu gak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
1: Parah.
0: Coba itu gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerucu yang juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong, saya masukin aja. Ada ada kabel kosong, udah lah. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar,
0: tarik. Opas itu kamu panik, ada jack dimasukin bass gitu aja ya?
2: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih, set. Bobby Edah masuk sini.
0: Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Heeh. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun.
0: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Artinya enggak
1: bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian dot.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda, kreatif. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
0: Entar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertek hukum mana tertek lalu lintas.
0: Iya, tapi ikan teri
2: takut atli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you Timlo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Amin. Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
0: Timlo.
2: Bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

sedang banget. Hari ini kantor rame banget. Pagi tadi sih, kalau malam ya tetap sepi. Untuk di malam hari ini teman Pradua ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Seperti biasa, ini hari Jumat malam, kita bahas lagu-lagu dulu lah ya, yang mungkin emang lagi viral atau baru rilis. Aha, nanti akan kita bahas teman Pradua di jam 9 sampai jam 11 ya. Topiknya spesial sih malam ini Nura bilang. Kenapa spesial Nura? Karena Nura pengen nanya sama kamu tentang rahasia. Pokoknya tetap enjoy aja teman Pradua, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu bareng Nura sampai jam 12 malam.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembang salahin.

bunga jatuh cinta tahun pre-2, lagu dari aku JJ. Wow, ini judulnya aja udah ceritanya jatuh cinta ya. Dirilis di tanggal 3 Juli tahun 2026. Untuk genrenya ini pop tahun pre-2. Nah, untuk penulisnya ini ada Muhammad Zaidan Hasan Mubarak. Lagu ini lahir setelah JJ ini mengalami writer's block tahun pre-2. Jadi setelah lagu Lihat Kebunku, dia sempat kesulitan gitu untuk nulis lagu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang perempuan yang akhirnya bisa menginspirasi untuk menulis lagu tentang jatuh cinta. Jadi ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berani jatuh cinta lagi setelah berkali-kali yang namanya pernah ngerasain patah hati teman pre-2. Pasti ngerti banget dong untuk kamu yang ada di fase patah hati, trauma dengan cinta. Pasti pengen banget kan untuk merasakan yang namanya jatuh cinta lagi. Fase butterfly era berbunga-bunga, dan semoga kamu bisa bahagia lagi seperti lagu Fisya Kata 1 ini.

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Rawan dari Rizky Febian tahun Pradua, lagu yang dirilis di bulan Juni tahun lalu ya, 2025 lewat RFAS Music. Nah, jadi lagu ini ditulis langsung sama Rizky Febian dan kawan-kawan termasuk Khalib J. Terus juga kalau dibilang lagu ini tuh tentang apa sih Nura? Tentang seseorang yang sedang mencintai seseorang lain ya, tapi secara diam-diam. Kenapa sih harus diam-diam gitu? Nanti kalau seandainya dia diambil sama yang lain, emang kamu bakalan siap ya kan? Jadi emang ini untuk judulnya kan Jam Rawan, yang dimana ini bisa dibilang istilah banget lah ya, tentang orang-orang yang mulai-mulai gamon, mulai-mulai rindu, ya kan? Itulah yang dikatakan kenapa jam rawan teman perdua, ketika seseorang itu lebih gampang untuk larut ya dalam pikiran dan juga perasaan mereka. Jadi ya untuk yang di fase suka seseorang secara diam-diam itu, dia berarti bingung gitu. Mau chat takut ganggu, mau bilang kangen takut ketahuan, mau mendekat tapi takut perasaannya cuman bertepuk sebelah tangan.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana tahun Pradua. Yes, lagu dia baru aja kamu dengerin di Pradua FM Tanjung Pinang. Lagu yang mungkin relate sama kamu yang memutuskan untuk pergi dari hubungan asik. Hubungan yang apa ya, udah di titik atau di tahap harus meninggalkan sesuatu atau seseorang namun Pradua. Walaupun keputusan untuk pergi itu bukan berarti perasaannya sudah hilang. Ada yang relate? Aduh ya ampun, kalau udah kayak gitu gimana Nora? Ikhlas ya, jawabannya ikhlas, udah paling benar ikhlas ya. Walaupun gak gampang, tapi cobalah mengikhlaskan teman Pradua. Dan kita nanti akan lanjut teman Pradua di sesi teman cerita, karena ini udah mau jam 9 malam. Saya thank you untuk kamu yang masih setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Yes, kamu masih barengan sama Dure di Pradu FM Tanjung Pinang, tempat terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di sesi
1: gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
0: Yes, benar sekali teman Pradu di sesi teman cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini karena spesial Hari Radio. Dora mau nanya sama kamu dong. Momen-momen pertama kali kamu dengerin radio, pada ingat gak sih? Kalau Nura jujur ya, itu Nura SMP. Kalau gak salah itu kelas 7, kelas 1 SMP. 1 SMP, terus juga kelas 8, kelas 2 SMP, tahun pra 2. Itu Nura masa-masa dengerin radio banget. Pakai apa? Pakai headset, pakai HP jadul. Aduh, ya ampun, pengen banget balik ke masa itu. Akat terharu karena Nura itu dulu dengerin radio malam kan, sering ya, sebelum menjelang tidur gitu. Terus Nura dengerin ILM-ILM yang sekarang itu Nura yang puterin gitu. Ngerti gak sih? Kayak, oh my god, ini dulu cuman aku dengerin, tapi sekarang aku puterin gitu loh. Terharu banget teman berdua. Sedihnya kayak,

Tahu kan Nura, momen pertama kali kamu dengerin radio, terus kamu kasih requestan lagu yang pengen kamu request di malam hari ini barengan sama Nura. Nura tungguin teman Pro 2, cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210, DM IG juga boleh banget loh, Pro 2 TVI.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut kau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura, teman Pradu. Dan kita ngomongin soal momen. Momen dimana pertama kali kamu mendengarkan radio. Kita bacain dulu dari Karina. Seperti biasa, selalu gercep sekali ya. Oke, aku pertama kali dengerin radio tuh waktu masih SD, Kak. Dulu tiap pagi ayah selalu nyalain radio sambil siap-siap kerja. Nah, awalnya aku cuma dengar sekilas, tapi lama-lama aku hafal sama suara penyiarnya dan juga sering ikut nyanyi kalau lagu favorit diputar. Dan sekarang ayah udah gak pernah nemenin aku sarapan seperti dulu, tapi setiap dengar radio, suara radio pagi itu rasanya langsung balik ke masa kecil. Terus akhirnya aku ketemu deh Pro 2 Tanjung Pinang yang ternyata juga asik banget. Aduh, malu. Penyiar-penyiar jadi malu nih. Terima kasih ya sudah hadir dalam versi digital. Jadi aku bisa dengerin radio dimanapun dan kapanpun semaunya aku. Terima kasih kembali Karina. Jadi semoga dengan hadirnya kita tahun Pro 2 dalam versi digital itu bisa menemani kamu yang kalau dulu tuh Nura tuh dengerin radio harus pakai headset bestie ya. Pakai headset banget pokoknya. Pokoknya kalau enggak pakai headset tuh kayak gimana enggak bisa gitu ya kan. Terus juga dari Bang Satria, malam nih ya Bung, gimana kabarnya hari ini? Ngantuk pol. Ngantuk terus Nura kayaknya, iya pula ya. Selamat Hari Radio Nasional, terima kasih. Pertama kali suka denger radio tuh pas SD, masih pakai radio tape yang cari frekuensinya harus pas banget. Kalau enggak ada bunyi kereseknya, betul. Terus pakai HP yang masih ada antenanya. Dan sampai sekarang bisa streaming. Jujur ya, buat aku suka radio sampai sekarang itu dengerin public speaking penyiarnya. Apalagi pas kita request, dibacain terus diputar. Ya kan? Bedakan bang rasanya. Kita sebenarnya bisa dengerin lewat lagu-lagu yang pengen kita dengerin tuh ya bisa sesuai dengan aturan yang kita mau, playlist ya segala macam. Tapi ketika nama kita disebutkan seperti Bang Satria, beh, ada rasa bangga gak sih? Dulu sebetulnya bukan request tapi atensi, iya. Dan aduh jangan gitu dong, jadi malu. Masa Dora baca ini? Malu loh Dora. Dan public speakingnya Nuya itu jujur enak banget. Terima kasih. Ya ampun, tutup nih siarannya nih, tutup cepat nih. Terima kasih Bang Satria. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang. Tapi cobalah, komen lah lagi, kapan pertama kali Bang Satria dengerin Pro 2 Tanjung Pinang? Penasaran Nura. Kayaknya banyak yang akan bilang dari ini ya, semenjak ngelihat ke Ulan Live, ya kan? Nah, coba dong, Nura pengen tahu nih lebih spesifiknya teman Pro 2 untuk yang udah join tadi. Kapan sih pertama kali kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinang, ya kan? Mana lo tahu penyiar malam ini makin makin senyum-senyum ya. Oke, Karina, Nora puterin dulu lagunya. Terus nanti setelah itu kita lanjut puterin requestan lagu dari Bang Satria.

0: Randy, Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.

kita benar banget nih kata Bang Satria, pertama di Kepri Tanjung Pinang itu udah pasti dari realnya Ulan yang Salon 7. Yes. Nah, jadi algoritma IG tuh mungkin ngebaca akunnya Ulan. Oh, sudah pasti tentu karena kakak kita itu viral. Ya kan? Nah, jadi waktu itulah dia mulai dengerin radio tahun Pro 2L, lebih tepatnya Pro 2 Tanjung Pinang ya, sampai sekarang. Oh iya, kalau enggak salah requestan pertama saya itu Nuya. Di sini Nuya yang puterin. Oh iya, pas jaga malam juga lagu yang Mahen, Samin Tak Seiman. Ya ampun, masih ingat loh. Maklum ya, penyiarnya pikun parah. Jadi sama sekali gak ingat, Besti. Tapi terima kasih ya untuk kamu, teman Pro 2 yang masih memilih Pro 2 Tanjung Pinang untuk kamu dengerin. Yang ya penyiarnya, kalau yang lain Nura akui oke sih, keren-keren banget gitu. Tapi kalau untuk seorang Nura Sabita tuh Nura masih sampai saat ini tuh masih kayak, ah, aku jadi penyiar, aku kasih motivasi gitu. Kayak orang bener ya kan. Kayak orang bener gitu. Ya ampun. Kita lanjut lagi dari Bang Anas, teman Pro 2. Ini udah lama juga nih gak join ya. Assalamualaikum Bungsu. Waalaikumsalam. Wih, seneng kali Nura malam hari ini dipanggil Bungsu terus. Pertama kali denger radio ya. Aku pertama kali dengerin radio itu waktu zaman SD kelas 4. Zaman dulu kan banyak nih radio lokal di desa-desa yang gak resmi. Jadi tiap mau request lagu tuh harus beli kertas dulu seharga 500 per lembarnya. Nama kertas itu adalah kertas atensi. Iya, itu dia yang tadi dibilang sama Bang Satria juga. Nah, jadi kalau pengen kirim salam ke orang yang ditaksir ya harus nulis dulu. Selesai nulis baru dikasihkan ke penyiarnya terus dibacain. Kayaknya seru banget ya masa itu ya. Kayaknya seru deh tahun Pro 2. Kalau sekarang mungkin bisa sih suruh ayang kamu dengerin radio, nanti aku sebutin nama kamu. Bisa sih, bisa, ayolah, cepetlah aja ayangnya juga ya. Jadi sudah dulu ya, itu cerita singkatnya. Kalau mau lebih panjang tambahin durasinya sampai besok pagi. Boleh, mau Nura telpon nih, telpon gak sih? Spesial hari radio loh. Ada gak yang siap ditelpon malam hari ini untuk cerita-cerita bareng sama Nura teman Pro 2 tentang pertama kali kamu dengerin radio? Kalau ada yang berani, kabarin ke Nura di WA 0811 777 9210.

kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucap

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran. Kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain teman Pradu untuk yang udah join lagi di malam hari ini. Ada Bang Anjas kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Nura, jaga malam, jagain Nura sampai jam 12 malam. Aduh, yakin nanti Bang Anjas duluan yang tidur nih. Ya ampun. Oke, mau ikutan gabung. Aku dengerin radio itu udah dari aku SD sekitar tahun 2006 sampai tahun 2012-an pas aku SMP. Mulai dari radio tape yang pakai kaset pita, terus berlanjut ke HP merek ya kalau mau putar radio itu harus dicolok headset. Nah, itu dia. Nura dulu mulainya dari situ tuh. Ya, enggak sempat ngerasain yang pakai radio yang pakai kaset pita itu, enggak sempat. Nura mulai itu dari pakai HP itu, terus di putarnya harus colok pakai headset dulu ya. Dan itu juga masih kurang jernih suaranya, benar banget ya, harus diputar-putar dulu ya itu headsetnya. Iya lagi, harus diputar-putar dulu menjernihkan ya kan, biar enak mendengarkan suara penyiar dan juga suara lagunya. Nah, di tahun 2016 aku kembali mendengarkan radio lagi dengan kualitas suara yang lebih jernih dan ada aplikasinya. Dulu aku dengar radio swasta yang di Jakarta dan aku sering ikut gabung di topiknya via telepon. Bahkan kalau kayak ada event aku tuh selalu ikut. Dan semenjak video Kaulan viral, aku jadi pendengar setia Pradua Tanjung Pinang. Dan mulai kenal lah itu Kaulan, ada Kak Adel, Kak Angela, Kak Nura, Bang Joji, Bang Aldi. Sampai sekarang juga ada Bang Awin. Betul. Dan gak lupa ada Kak Iana dan ada Lesti Kejora. Betul. Pradua Tanjung Pinang, Pokoknya Pradua Tanjung Pinang duanya angka seru banget deh. Iya, itu penyiar banget lagi. Silakan join di Instagram Pradua Tanjung Pinang, Pradua TPI duanya angka. Iya. Jadi malu. Terus lagunya Tak Mau Sendiri. Sebenarnya enggak ada sih ya tahun Pradua yang mau sendiri. Emang ada yang mau sendiri? Siapa coba yang mau sendiri? Ya kan. Semangat siarannya Kak Nura, sehat bahagia selalu. Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bang Anjas. Ini kita bacain lagi untuk yang sudah join lagi teman Pradua di malam hari ini. Ada dari siapa tadi, Kak Rina udah ya, Bang Fajar. Oke. Kalau aku pertama kali dekat sama radio karena sering ikut mama pergi. Mama kalau nyetir pasti radionya tuh harus nyala. Dulu aku suka ketawa sendiri kalau ada penyiar yang lucu atau kalau sandi ada pendengar yang kirim cerita. Sekarang malah jadi kebiasaan. Sampai kalau nyetir sendiri pun harus ada suara radio. Iya, biar enggak sepi-sepi banget ya, Bang ya. Biar enggak kayak jomblo-jomblo itu kelihatan banget gitu ya, Bang ya. Bercanda, Bang, sumpah. Bercanda ya. Benar-benar bercanda, Nura. Enggak beneran gua itu. Nura kan enggak tahu Bang Fajar jomblo atau enggak. Tapi kalau seandainya jomblo ya dengerin radio pilihan yang paling tepat biar enggak kelihatan kesepiannya.

Masih barengan sama Nura di teman cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradu ngomongin soal momen pertama kali dengerin radio, guys ya. Ini kita bacain dulu lagi dari Kak Lara. Kalau ditanya cerita yang paling aku ingat tentang radio sebagai generasi muda, mungkin justru tentang gimana radio itu menjadi teman di sela kesibukan dan kesendirian aku, Kak. Karena di zaman sekarang ini ketika semuanya serba digital dan kita bisa memilih apa saja yang ingin kita tonton atau dengarkan, seketika itu juga radio tuh tetap punya caranya sendiri untuk membuat kita itu merasa ditemani. Dari suara penyiarnya, lagu yang diputar, terus juga sapaan hangat sederhana untuk pendengar, semua itu terasa lebih personal katanya. Dan buat aku, radio ini mengajarkan kalau komunikasi itu bukan cuma soal didengar, Kanura, tapi juga tentang gimana membuat seseorang itu merasa diperhatikan dan tidak merasa sendirian. Ya, setuju. Karena gimana ya, penyiar-penyiarnya ini ketika membacakan pesan kamu, menurut Nura juga pakai hati gitu loh, teman Pradua. Jadi ketika dia memberikan saran, asik banget, kayak orang bener. Ya setidaknya ketika di apa ya, menimpali lah apa yang kamu omongin itu juga bisa dari hati atau mungkin juga bisa relate dengan kondisi dan keadaan penyiar. Makanya dia sangat-sangat bisa memberikan saran gitu. Jujur ya, kalau dibilang radio itu ngebuat kita gak ngerasa sendirian, jujur iya. Karena kalau kita dengerin lagu-lagu biasa di aplikasi apapun kan gampang ya sebenarnya. Cuman ya udah, kita dengerin lagu dari penyanyinya gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu request lagu ya dari radio, kamu disapa gitu loh, ya kan. Kamu disapa, jadi kamu tidak merasa sendiri gitu deh. Jadi tahun pro 2, coba dong di-spill lagi malam hari ini, masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Kasih tahu dong ke Nora ya, gimana sih momen pertama kali kamu dengerin radio?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ngomongin soal momen pertama kali kamu dengerin radio. Oke, kali ini dari Kak Siska. Katanya aku dulu pertama kali denger radio itu karena penasaran sama request lagu Kak Nura. Jadi aku pikir seru banget ya kalau nama kita tuh disebut di udara. Aduh ya ampun, berarti semua orang ngerasain vibes yang sama ya teman Pradua. Ketika namanya disebut di radio, itu tuh kayak, ih nama aku disebut. Kalau seandainya kita ibaratnya tuh kayak, ma aku masuk TV ma gitu. Cuman ini, ma aku masuk radio gitu loh. Pernah tuh sampai nunggu lama cuman buat denger request sendiri. Dan pas akhirnya disebut, itu rasanya seneng banget. Dari situlah aku jadi sering dengerin radio katanya. Oke, dengan lagunya I Think They Call This Love, boleh banget nanti Nora puterin ya. Terus juga ada dari Malam Kak Nura. Oke, Bang Yuda ya guys ya. Aku Yuda dari Pasuruan Jatim, pendengar baru. Betul sekali, baru join banget nih, kelihatan masih fresh. Karena IG-nya Kak Ulan yang tiba-tiba nongol pas aku lagi scroll-scroll akun IG aku. Nah, first impression aku kayak asik gitu ngeliat performnya Kak Ulan di Jaga Malam. Jadi akhirnya aku coba cari lewat radio online. Ketemu katanya. Ini juga lagi dengerin Kak Nura perform, keren Kak, relate banget sih. Emang radio tuh jadi salah satu pelarian di kala sepi menyerang, setuju. Jujur, jadi untuk kamu yang jomblo, emang yang gak jomblo gak boleh dengerin Nura? Enggak gitu. Maksud Nura tuh kayak, ya jomblo kan berarti kesepian. Jadi daripada kamu sepi-sepi banget, mending dengerin radio.

Yes, dia masa lalu, aku masa depan. Tapi itu kan hanya anggapan kamu doang ya, teman Pro2. Nggak tahu deh dia bisa beranggapan yang sama atau enggak. Bisa jadi masa lalu dia juga bisa jadi masa depannya. Aduh, terus aku apa dong Nura? Apa ya? Rumah singgah, orang singgah. Aduh. Akhirnya teman Pro2 udah mau jam 11 malam di malam hari ini. Terima kasih banyak ya udah join barengan sama Nura di Teman Cerita spesial untuk Hari Radio hari ini. Tanggal 11 September 2026 hari Jumat ya guys ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Pro2 Tanjung Pinang, dan semoga Pro2 Tanjung Pinang juga selalu bisa menjadi teman kamu di saat kamu lagi sibuk, di saat kamu lagi sepi, di saat apapun itu teman Pro2, karena kita juga bisa dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Ada penyiar-penyiar yang siap nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam loh Besti ya. Jam 12 malam sampai jam 5 subuh ngapain? Ah, tidurlah dulu penyiarnya ya. Biar enggak kerja-kerja kali gitu ya. Thank you teman Pro2, tetap enjoy aja dengerin. Selain ini kamu bakal dengerin lagu-lagu sampai menjelang jam 12 malam. So, tetap enjoy di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

0: cuci kaki dan sikat gigi. Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Sekarang kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi Tuhan Preduari, seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Modo Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Mengendara Molo FM 92,1 MHz, menyapa Tuhan Preduari dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagi teman Pre2, ada Adele yang seperti biasa kalau jam segini aku udah opening, berarti itu tandanya aku nemenin kamu selama 5 jam ke depan sampai jam 10 nanti ya teman Pre2. Dan pastiin juga kamu stay tune on 92.1 karena akan banyak informasi dan lagu-lagu asik yang bakalan nemenin weekend kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: things, but we can do small things with great love. Mother Teresa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya. Tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah, nggak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern ya. Nah kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya kalau kita ngaku-ngaku gaul tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di Pramuka aja punya prinsip yang bunyinya, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita enggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman dan tauhid. Kita bisa tahu hal tersebut tentunya kalau kita baca buku ya, sahabat-sahabat ya, buku Islami dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, kalau kalian emang kepingin ya disebut pemuda gaul, maka bersihkan dulu akidah kita. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Ibadah yang benar merupakan salah satu juga perintah dari Rasulullah SAW yang terpenting. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Nah, dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri. Tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya kita nih sebagai seorang pemuda, ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata, ya. Kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus ya seorang muslim, dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar ya, bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu nggak mudah sakit-sakitan, gaul itu sehat ya jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian, masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Ya, kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok. Ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh, kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya, udah kebiasaan. Kita masuk yang kelima ya, yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk.

Jadi orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada apa orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang Muslim yang gaul harus berprinsip ya bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau nggak pacaran nggak tren ya, nggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman sekarang ya. Emang ada istilah pacaran Islami? Nggak ada ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Taib yang keenam yaitu harisun ala waktihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, contohnya seperti surat Wal Fajr, juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha, ada Al-Asr, Wal Asr, ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali walaupun sedetik. Karena itu sobat muda, ya sobat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya, boleh nggak dengarkan musik? Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita menyikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka di antara yang disinggung oleh Rasulullah tadi ya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yo, apa aja yang pernah ada nasyidnya ya? Nasyid yang dibawakan oleh Rehan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ke-7 yang terakhir yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana? Sehingga dia dimanapun dia berada ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul. Khususnya bagi kita ya sebagai pemuda, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah mudah-mudahan kutum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya. Dijaga juga kualitasnya. This is 92.1 Global.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang,
3: kamu lagi dengerin 90.

0: dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,4.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. What you doing? Jam segini udah pada sarapan belum sih? Atau ternyata jam segini ada yang baru kelar jogging, jadi lagi pengen nyari sarapan. Ada juga yang ternyata baru bangun nih Del, baru aja mau keluar buat cari makan atau buat jogging juga. Have a good day teman Pradua. Selamat menikmati weekend kamu ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Satu MHz RRI Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat pagi. Ya, jam-jam segini tuh teman Produ

Emang jam-jamnya lapar, iya. Jam-jamnya ngantuk juga, iya. Jadi jam-jam segini itu akan ada banyak pilihan sih sebenarnya buat kamu. Ibaratnya soal ada A sampai D jawabannya atau mantra dua. Yang pertama jam-jam yang ngantuk gitu kan. Karena tadi malam mungkin kamu tidurnya juga agak larut karena tahu hari ini bakal libur. Jadi banyak yang kamu lakuin tadi malam. Bisa jadi nonton Netflix gitu ya atau mantra dua. Atau udah mulai nongkrong juga sama teman-teman kamu. Atau ternyata lagi pergi ke beberapa bazar yang ada di kota Tanjung Pinang juga. Dan ada yang jam segini ternyata jamnya pas banget buat ke pasar, jamnya pas banget buat sarapan, jamnya pas banget buat olahraga. Dari A sampai D ini menurut kamu yang paling pas buat kamu di posisi sekarang itu yang mana teman perdua? Kalau kamu mau milih untuk olahraga di akhir pekan kayak gini, secara umum sih waktu yang paling cocok itu emang startnya dari jam 6 atau sampai jam 8 ya. Atau misal kamu milih buat sore hari kamu olahraga, itu bisa di jam 4 sore sampai jam 6 sore atau jam 2. Kenapa sih Del? Kok jam 6 sampai jam 8? Karena kondisi udaranya itu emang masih seger banget jam 2. Bersih, kadar polusi juga biasanya ini ya lagi di titik rendahnya ya, karena aktivitas kendaraan bermotor kan juga belum padat nih teman perdua. Bahkan kamu juga bisa ngedapetin benefitnya, yaitu vitamin D alami dari matahari pagi yang emang bagus banget untuk tulang dan imun tubuh kamu. Selain itu kan olahraga juga bisa ningkatin energi dan fokus kamu ya sepanjang sisa hari libur. Dan yang paling cocok olahraga yang kamu lakuin menurut aku ya jam segini bisa jogging sih teman perdua, atau bersepeda, atau yoga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Waktunya di Teman Pro 2 ada mengupdate informasi yang pastinya spesial banget buat Teman Pro 2. Biar apa? Biar kamu stay up to date dong. Dan informasi yang mau Adel kasih tahu ke kamu nih, Teman Pro 2. Ya, pasti kamu udah gak asing banget dengan informasi yang satu ini. Dimana antara Juicy Lucy dan juga pihak penyelenggara konser ya, yaitu XYZ. Nah, Juicy Lucy ini menyampaikan klarifikasi terkait batalnya penampilan mereka di XYZ Live Ground 2026 Batam. Dan pernyataan itu berisi 17 halaman, Teman Pro 2. Mereka bilang beberapa hari terakhir ini jadi masa yang berat karena narasi dan fakta yang mereka nilai justru diputar balikan, Teman Pro 2. Sebelumnya, band asal Bandung ini dijadwalkan tampil itu di hari Sabtu kemarin ya, 5 September 2026, di Stadion Temenggung Abdul Jamal Batam. Ya, seperti biasa tempat konser itu. Dari SM Radar mengaitkan pembatalan ini dengan persoalan biaya kelebihan bagasi. Dan pihak penyelenggara juga mengklaim telah memenuhi seluruh kebutuhan penampilan nih, sesuai kesepakatan, mulai dari pembayaran fee secara penuh, terus juga PP, tiket ya, akomodasi hotel, sampai kebutuhan teknis pelaksana acara. Dan melihat pernyataan penyelenggara, warganet sontak mengkritik Juicy Lucy karena dinilai tidak profesional. Ya, kita berharap sih semoga ada jalan keluarnya nih, Teman Pro 2, karena sampai detik ini juga Adel belum ngedapetin updatean lagi selain ini ya, pernyataan dari kedua belah pihak ini.